0: So 70% ya yumbe ba meru ba chindwa.
1: Koi kuga kiri ya yumbe kende jawa ngana bombo shoka.
0: Bairi, kawala tu. Mwana mwana bairi.
1: Nuhu kuwana jakaga shoka
0: kiri. Nanoa baie. Mwana wate wa chokete.
1: Ntesi kukuli wangi, ntesi kukuli wangi, ntesi kukuli wangi, ntesi kukuli wangi, ntesi kukuli wangi, ntesi kukuli
0: wangi. Nani Shandrak. Shandrak ina chance. Ya sanguni chance ya kudurwa na niyo ntiye Shandrake
1: Saudi ime nti njako yetu kumu
0: ya tima na Shandrake I'm not sure Shandrake can pick me from a crowd lakini yato wakulionga wakwa na u meru na nina electable
1: Shandrake
2: na mporo na
3: unge
0: tutikiri ya yunge kwa ye surprise yungu yungi surprise
2: Aboke yake nke dija Phineas Lewa.
0: Kete ka bwana Lewa.
2: Lewa ya kabutoko. Mbira na kudikiri ti boro tambro kyogambi. Na toke ya kudikiri interview bingi kama mendikare mudikire ndina ngirie kana chiake. Inya star 671 ash ndina ngirie kana ndina ngirima na madatu. Inya star 671 ash dura kan box kama kera pini mpesa. Arabu uweshindre. Inu Meru County. Of course, Darakani ni otie wako yenda kuchoka. Ni pato wako.
0: Darakani hivyo diko undifendi.
2: Ispokuwa pato.
0: Na pato ni wanya achoka. Akaduru.
2: Akaduru.
0: Isiri. Wana distragu. Na ndiyo kwa rama ya pasano vyu. Wante wako wadia. Baya bongo. Akadura pato.
2: Kubawa kubanga kubinga pato na batiga.
0: No akana yeye kwa yantu beta wa shocker candidates akana ukaya mtu very popular atatangazite akaya kaura na antu akajukia bonde ende baraba express the interest so far badiru tapatu
2: kodiwa ka mumba
0: ari
2: haya itino siaza chinge to diete idiete ku kupambanro tianga bana
0: yes
2: larakanidi
0: yes
2: Oriona ta munge genya mwe ka dia ta kuninga na bako.
1: Tuta tega seneta Meru County mbere ya.
2: Oh, tombe tori tega seneta Meru County.
1: Seneta Meru County.
0: Nania ina slight advantage, slight advantage over the others.
2: Uh-huh.
0: Imanyara.
2: Uh-huh.
0: Ena kire barango kuira out of 10.
2: Uh-huh.
0: Imanyara na kuwe na ta 5.
2: Mhm.
0: 4-5. Ende tukwa nokinye 40%.
2: Eh.
0: Na buye badatu kutikuwa na nuka no
2: kulimbele baba angi
0: kukalimu kwa naiti
1: so imanyara stansa angudu chance
3: dai incumbent
0: kutu ntubwa kalikire ntubwa afekta siyasa siya mtu mono kuhoneka niya taka utesu anato kuenda kuruda kwereo kaduri ya le kiria na kuenda kuruga mangavana wanaewa wewe nguantei tuwa kiwana kwa nakuruga mara gini ukona
3: body language ukona
0: ina sako ya kuyonda ya nukuruga mangavana miyua urute ya muri acha waka along the way untububa kuruga mangavana tigana nabu ende untubaribu afekti itaka dhuri antu bako meana kwa nakuruga mangavana bariko make up their minds nubako wanda kudura
2: senator
0: na bati choke terivas aguno waku gira disadvantage
1: Kau imanyara that one.
0: Imanyara kau ada tak? Tiga sini tomir. Kau yang nyamara rudi dia, kau mungkin kita ni sana kau mungkin ada bonga point mana? Foundation ni ada kita ni on basis. Kita ada kita ni show event.
2: Yes.
0: Madiko kapan tengkar ni ni pakai dia pakai gram. Kita tiga pakai kita kan mau pakai kira. Kau kau mungkin kita kau mana? Kau kali kena nyamuk ya tawa, kali kena gentu ya tawa. Songko rescue tu. Kau kaya kita songko power.
2: Yes.
0: Ibu embassy di sini kita imanyara pakai muda empat. Nah relationship ya kan orang lain tu, dia kolabo itu, iba na supplementality na complementarity dia combined. Iba wakan lainnya iba ini.
2: Kita ke women deh pun aku nak kira get clear untuk tombok ya dia.
0: Kya Meru.
2: Meru County.
0: Ti clear. Nani elite, nani adomi, adomi pakai ariogu. Baduan aja nani return off.
3: Oh, karambu kena.
0: Lagi ni ada iya kerja, itulah itu of kira mi.
1: Tadi dia kurubah tu jadi dia. Jangan nanti kira
2: uga. Ada itu tu kuatan ni aneh we.
1: Kira mi.
2: Profesional si bapa kuatan takau baku gua. Ada kita lagi ni lagi apa?
0: Naga ceki. Antu batau supporti bere. Mere demi si nukuru kau tena bo. Ti re liti bayi nak kira mi. Kenya guru kaya ni guru dia batai no. Nkwano kwina mbale nene ya Kairemia na Bidiri. Kwina mbale nene ya Kairemia na Bidiri.
3: Naka juju.
0: Wanaka juju.
2: Kanante.
0: Lakini, nduwa yongwa.

0: tuthe katori rigo kurengeria mbeca muthikiri itigarete ndeka ingana ndeka inyanya na tutigarete antu mugwanja ke inya star 671 hash
1: inbox
0: na madrina kale kagirikana uria kaumire sigatine
1: no come aka unku manyuma inya ili inya bira kenja ka pika unku manyuma kenda dira simba ike ya ikere piu ndeuri atere mwekoro amenyere ate kwe into ndene skati na